0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mama kok ikut cepet aku sih, Pak?
3: Tadi di Mama lagi bersih-bersih kamu, biar air di kamu gak umat. Papa punya cerita.
2: Apa itu, Pak?
3: Kayak gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun.

0: bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

105,5 FM Bada Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih sama Bila Sobana di pagi hari ini jam 7 gitu ya. Kembali lagi sama Bila yang namanya Sobana semuanya sampai jam 8 nanti. Dan seperti biasa Sobana, kita kasih akan mengobrol tentang HUT TNI ke-81 gitu ya. 81 mengabdi kepada negeri, juga kepada masyarakat ya Sobana. Apa yang mau kamu sampaikan, harapan kamu ke depannya untuk TNI gitu Sobana, doa-doa yang kamu panjatkan gitu ya. Pastinya harus yang baik-baik ya Sobana, harus yang positif-positif gitu ya, agar semuanya juga bisa tercapai dengan lancar gitu ya. Apalagi momen sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita juga tidak lepas gitu ya. Tidak mungkin tidak melihat juga Sobana perjuangan-perjuangan yang mungkin ada juga yang tidak terlihat oleh kita gitu ya sampai zaman sekarang. Dari dahulu kala Sobana sudah dirasakan, sampai sekarang juga masih dirasakan gitu Sobana perjuangan-perjuangannya. Nah, masih semua itu bisa menjadi pelajaran juga untuk masyarakat dan warga Indonesia, warga sekitarnya gitu ya, untuk menerapkan masyarakat yang aman, damai, tenang gitu Sobana. Banyak sekali yang bisa diterapkan gitu Sobana di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut kamu Sobana, apa hal yang paling kamu harapkan gitu ya, kamu bisa terapkan juga di kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita menjaga negeri juga, cara kita membantu, cara kita untuk sebagai masyarakat itu bisa ikut membantu dan mengabdi gitu Sobana, walaupun sebagai masyarakat biasa gitu. Nah, boleh banget ceritanya Sobila di pagi hari ini, langsung aja Sobana di 0856345454545.

0: publik. Sobat Bana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menemukan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: deh. Ah, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya.

0: aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di pagi hari ini ya, udah nemuin Sobat Buana semua ya dari jam 6 tadi ya. Ini juga udah menunjukkan pukul 7, Sobat Buana lebih 35an gitu ya. Masih ada waktu sama Bila di pagi hari ini nih Sobat Buana buat kita ngobrol masih tentang HUT ke-81 tahun TNI. Ini Sobat Buana 81 tahun sudah mengabdi pada negeri yang perjuangannya yang gak hanya di medan perang ya Sobat Buana, pastinya juga berjuang dan berperan di masyarakat, contohnya di zaman sekarang Sobat Buana, di akhir-akhir ini deh banyak sekali musibah dan bencana yang terjadi, pastinya TNI juga tidak luput dari itu semua, pasti juga berperan, ikut mengamankan, ikut membantu, ikut mengevakuasi dan yang lainnya. Nah Sobat Buana, semuanya itu juga bentuk perlakuan ataupun perjuangan sesederhana mungkin gitu ya untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat dan warga. Harusnya juga ikut itu Sobat Buana, membantu dan ikut juga memperjuangkan gitu ya kedamaian ataupun ketentraman negeri ini dan yang lainnya. Nah kalau kamu Sobat Buana, harapan kamu untuk TNI kedepannya ya sudah 81 tahun ini membersamai kita, apa sih Sobat Buana? Nah boleh banget nih diceritain sama Bila di pagi hari ini. Harapan pastinya harapan yang positif ya Sobat Buana. Apa aja harapan kamu? Nah boleh banget langsung aja di spill opini dan pendapat kamu langsung aja di 0856345454545.

0: Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Part Bistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali bersama Bila Sobat Bahana semuanya. Yang bentar lagi juga selesai nih Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 15 menit buat ngobrol sama Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya masih bersama HUT ke-81 tahun TNI gitu ya Sobat Bahana. Dengan banyak sekali perjuangan dan pengorbanannya untuk negeri, untuk masyarakat juga. Tidak hanya di peperangan Sobat Bahana, juga di lingkungan sekitar, di kondisi darurat, bencana, dan keadaan sosial, pembangunan daerah, dan yang lainnya. Dan ini berperan penting banget Sobat Bahana, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Nah buat kamu Sobat Bahana semuanya, apa aja sih mungkin perjuangan ataupun pengorbanan yang kamu ketahui juga gitu ya tentang TNI di sekitar kamu gitu ya. Ini TNI juga membantu memperkuat ketahanan pangan juga Sobat Bahana, seperti bertani dan yang lainnya. Itu semua juga demi masyarakat Indonesia, demi negeri kita juga gitu ya Sobat Bahana. Jadi walaupun abdi negara gitu Sobat Bahana, tapi juga manusia seperti biasa, seperti kita semua gitu Sobat Bahana, yang harus tolong menolong sebagai makhluk sosial, peduli terhadap sesama, apalagi untuk warga dan masyarakat Indonesia gitu yang membutuhkan bantuan dan yang lainnya. Nah buat kamu Sobat Bahana semuanya, pastinya kamu harus mempunyai harapan gitu Sobat Bahana untuk kedepannya, dan doa juga, harapan disertai doa yang terpanjatkan ya Sobat Bahana semuanya untuk TNI-TNI kedepannya gitu, biar lebih maju, lebih dekat dengan masyarakat. Habis itu bisa perjuangannya lebih dihargai lagi, diapresiasi, dan semoga kondisi Indonesia juga, kondisi alamnya segera membaik ya Sobat Bahana. Ini juga bersangkutan dengan masyarakat yang pada ketar-ketir gitu Sobat Bahana, apalagi yang deket hutan gitu ya. Takutnya tiba-tiba ada karhutla seperti beberapa contoh yang lalu kayak gitu Sobat Bahana. Itu semua ikut berperan untuk menjaga, meminimalisir juga Sobat Bahana agar tidak terjadi seperti itu. Nah ini juga peran nih dari Tentara Nasional Indonesia juga di situ, perannya Sobat Bahana ikut menjaga juga, meminimalisir juga, dan mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Nah kalau kamu yang mau share opini dan pendapat kamu, boleh banget Sobat Bahana langsung aja di 0856345454545.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah semuanya, terima kasih buat yang udah gabung di pagi hari ini nemenin Bikla dari jam 6 tadi ya. Kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Bahana, apalagi tentang UTK 81 tahun dan TNI Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia ya Sobat Buana. Pastinya itu semua Sobat Buana tidak luput dari bermasyarakat dan bersosialisasi bersama. Jadi Sobat Buana, kita harus ikut saling membantu, saling menjaga, dan saling

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Ba'ana.

5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Asian Games 2026 sudah resmi berakhir dan sampai jumpa di Asian Games Doha 2030. Sobat Bana, Asian Games 2026 ini resmi berakhir pada Minggu 4 Oktober kemarin. Dan edisi selanjutnya ini akan digelar di Doha Qatar pada November 2030. Closing ceremony Asian Games 2026 digelar di Stadion Paloma Mizuho Nagoya pada Minggu 4 Oktober sore waktu Indonesia Barat kemarin. Rangkaian penutupan sendiri dimulai Sobat Bana jam 16 waktu Indonesia Barat. Perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Jepang mengibarkan bendera nasional negaranya. Selanjutnya lagu kebangsaan Kimigayo dikumandangkan di stadion. Setelah itu bendera-bendera para kontingen mulai memasuki lapangan, dan untuk Indonesia, merah putih ini dibawa oleh Mediana Laviola Reinamah. Sobat Bana, atlet tenis ini tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali, karya dari desainer kenamaan Indonesia Gea Panggabean. Desainer di balik label Gea Fashion Studio, Sarina Indonesia Mills, dan tim Indonesia. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini atlet-atlet Indonesia ini juga turut dalam pawai di area lapangan Stadion Paloma Mizuho, tetapi tidak semua atlet ikut karena sebagian sudah ada yang kembali ke tanah air. Berdasarkan rilis tim Indonesia, Sobat Bana, total 52 atlet dan ofisial dari 5 cabang olahraga mengikuti defile penutupan, dan itu terdiri dari judo 7 orang, hoki 23 orang, tenis 4 orang, panahan 11 orang, dan gulat 7 orang, ditambah 5 anggota tim headquarter. Sobat Bana, setelah para atlet berada di tengah-tengah lapangan, Hideage Ohmura selaku Presiden Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee sekaligus Gubernur Prefektur Aichi ini memberikan sambutan yang selanjutnya. Presiden Dewan Olimpiade Asia Sheikh Johan bin Hamad Al Thani yang sekaligus menutup secara resmi Asian Games 2026. Sobat Bana, peralihan tuan rumah Asian Games ini ditandai dengan pemberian obor dan panji Asian Games 1951 dari Jepang ke Qatar, yang mereka akan menggelar ajang itu di Doha dari 4 sampai 19 November 2030. Sobat Bana, tim Indonesia sendiri berhasil mengemas 39 medali dalam Asian Games 2026 dengan rincian 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Dan hasil ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke-16 di klasemen akhir perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar pagi hari ini? Mengawali pekan ini ya, di Senin 5 Oktober, hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Lila berharap sih semuanya udah siap untuk bertempur gitu, berjuang lagi, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di hari ini. Mungkin di tengah-tengah juga banyak tekanan, mudah-mudahan tetap survive gitu ya, tetap fight gitu untuk bisa jalanin aktivitasnya hari ini. Sobat Bana dan Lila udah siap banget juga.

juga menemani kamu di ngopi spesial ya, tersedia selama 2 jam nih sampai di jam 10 pagi. Seperti biasa, Sobat Bana bisa dapat beberapa info catatan sejarah, bisa update juga informasi-informasi hangat pagi hari ini, bisa berbagi informasi apapun kejadian yang terjadi sekitar kamu Sobat Bana, atau juga mau ngobrolin topik kita hari ini, boleh banget. Pokoknya semuanya gabung di sini di ngopi spesial. Kita bakal bocorin nih apa topik kita hari ini, tapi tetap ya gabung di sini dulu aja di ngopi spesial. Abis ini deh Lila bakal bocorin topiknya apa.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yu, kopi siji yu.
1: Iya, entar isik ya.
0: Rokok endi yu?
1: Nya.
0: Rokoke kok gak merek yu? Ki asli pora iki.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sik-sik. Iki ciri-ciri rokok ilegal yu.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yu.
1: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksine apa kuwi?
0: Iso dipidana lho yu. Dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nah aku.
0: Berarti ki gratis ya yu.
1: Aja, arep tak laporke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Hari ini 5 Oktober, hari ulang tahun TNI ya, di tahun 2026 yang ke-81 gitu loh Sobat Bana. Nah, untuk peringatan tahun ini mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, makanya Sobat Bana pas banget nih topik yang kita hadirkan di siaran kita hari ini Sobat Bana berkaitan juga dengan hari TNI hari ini gitu. Kalau menurut kamu Sobat Bana, peranan TNI sekarang ini udah apa yang paling kerasa banget nih buat kehidupan kamu sehari-hari gitu loh. Oke, kita tunggu di sini Sobat Bana di 085634545. Boleh lewat medsosnya Bana, juga di radio visualnya Bana, di situ ada chatroom, nah tulis aja di situ ya. Peranan TNI gitu, yang sudah peran TNI yang sudah kamu rasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari itu seperti apa gitu. Oke, baik Sobat Bana, kita juga bakal hadirkan beberapa info catatan sejarah momen-momen penting yang terjadi di tanggal 5 Oktober karena hari ini hari TNI yang ke-81. Nah, pembahasan kita pertama kita mencoba mengingat lagi gitu, kenapa sih 5 Oktober itu diperingati sebagai hari TNI, Tentara Nasional Indonesia, Sobat Bana, kenapa di tanggal 5 Oktober gitu loh ya. Nah, ini ditetapkan berdasarkan sejarah terbentuknya TNI di tanggal 5 Oktober 1945 yang lalu gitu. Dan kenapa 5 Oktober yang dipilih gitu ya, ini karena berdasarkan tanggal dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal TNI saat ini gitu. Nah Sobat Bana, ini kalau dari laman resminya ini disebutkan ya, TKR ini dibentuk di 5 Oktober 1945. Dan menurut sejarah terbentuknya TNI dari masa ke masa, TKR sendiri merupakan perubahan nama dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sudah dibentuk sejak 22 Agustus 1945. BKR inilah yang menjadi awal mula terbentuknya organisasi TNI setelah Indonesia merdeka. Sobat Bana, TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia ya, mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang masih juga berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekuatan senjata. TNI ini bermula dari dibentuknya BKR di 22 Agustus 1945 yang kemudian berubah menjadi nama TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, di 5 Oktober 1945. Selanjutnya Sobat Bana, untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, nah diubahlah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia. Ini di tanggal 23 Januari 1946. Dalam perkembangannya, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjatanya, yakni TRI sebagai tentara reguler dan juga Badan-Badan Perjuangan Rakyat, maka di 3 Juni 1947, Presiden Soekarno ini mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan pertama kalinya ya nama TNI itu resmi lahir gitu. Sebenarnya di akhir tahun 1949 sesuai keputusan Konferensi Meja Bundar atau KMB dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan dibentuk juga Angkatan Perang RIS atau APRIS gitu, yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL gitu ya. Tapi di tahun 1950 Sobat Bana, APRIS ini berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI setelah RIS dibubarkan. Organisasi TNI ini berlanjut Sobat Bana mengalami perubahan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI di tahun 1962, dan ini sebagai upaya untuk menyatukan organisasi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Tapi di 1 April 1959 organisasi ABRI ini dipisah, Polri dan TNI kembali kembali menjadi TNI gitu ya. ABRI-nya kembali menjadi TNI gitu. Baik, itu dia Sobat Bana, perubahan-perubahan nama dari namanya BKR akhirnya menjadi TNI yang berulang tahun setiap tanggal 5 Oktober. Dan bagaimana perkembangan TNI dari masa ke masa Sobat Bana, kita nanti bakal ulas lagi di sini di Ngopi Spesial. Jadi pastikan dong ya untuk bisa terus gabung di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana, Sobat Bahana, di aplikasi Express Radio. Oh ya Sobat Bahana, ini sekalian kita kemarin kan udah resmi ya ASEAN Games 2026 ini ditutup gitu, dan nanti sampai jumpa

di Asian Games Doha di 2030 gitu. Nah, sobat Bana, klasemen akhir Asian Games 2026 Cina yang pasti ini sudah jauh-jauh hari memastikan sebagai juara umum, dan sementara Indonesia harus puas menduduki peringkat ke-16 sobat Bana ya. Asian Games Cina Goya yang sudah berakhir kemarin dengan Cina yang keluar sebagai juara umum, sementara tuan rumah Jepang ini ada di posisi kedua. Nah, Cina mengumpulkan 341 medali totalnya. Ini ada 169 emas, 89 perak, 83 perunggu. Disusul di Jepang 83 emas, 95 perak, 91 perunggu. Posisi ketiga dihuni Korea Selatan ya, 39 emas, 43 perak, 68 perunggu. Nah, India sobat Bana ini ada di peringkat keempat, 21 emas, 27 perak, 37 perunggu. Dan menutup lima besar ada Uzbekistan, 21 emas, 25 perak, dan 15 perunggu, 24 perunggu gitu. Nah, Thailand sobat Bana yang beberapa hari kekeh di lima besar untuk klasemen akhir ini harus puas duduk di urutan ketujuh dengan perolehan 18 emas, 13 perak, dan 21 perunggu. Indonesia ini ada di urutan ke-16 dengan 5 emas, 11 perak, 23 perunggu dengan total medali 39 medali yang berhasil dibawa pulang ke tanah air.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun versi rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Trans News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, selain Yogyakarta, inilah wilayah yang masuk kategori kekeringan parah. Sobat Bana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasaran 1 Oktober 2026. Sobat Bana, sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi mengalami kekeringan meteorologis kategori awas. Kategori ini merupakan status peringatan tertinggi dari BMKG yang menandakan suatu wilayah ini mengalami tingkat kekurangan curah hujan yang parah di bawah normal dalam durasi panjang. Sobat Bana, informasi yang disampaikan BMKG seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat atau NTB diprediksi mengalami kekeringan meteorologis kategori awas pada periode dasarian 1 Oktober 2026. Sobat Bana, selain itu, kondisi serupa juga diprediksi terjadi di sebagian wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua Selatan. Sobat Bana, BMKG mencatat sekitar 78% wilayah Indonesia ini masih mengalami musim kemarau, dan kondisi ini membuat sejumlah daerah berpotensi mengalami kekeringan meteorologis. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio. Selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. TNI bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Sobat Bana, bertepatan dengan peringatan Hari TNI ke-81 hari ini, topik kita hari ini juga pas banget nih ya. Apa sih yang sudah kamu rasakan peran TNI dalam kehidupan sehari-hari gitu? Peran TNI dalam kehidupan bermasyarakat nih, seperti apa yang udah kamu rasain gitu ya? Silakan deh, bisa di-share di ceritanya di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana, Sobat Bana, melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Nah, TNI Sobat Bana, sebelum namanya TNI ini memang mengalami beberapa kali perubahan nama ya. Sekali lagi, ini dari Badan Keamanan Rakyat yang didirikan di 22 Agustus 1945. Kemudian di 5 Agustus di 1945 juga BKR ini berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan 5 Agustus inilah yang menjadi acuan ditetapkannya hari ulang tahun TNI itu setiap tanggal 5 Oktober. 23 Januari 1946, TKR ini Sobat Bana berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Kemudian 3 Juni 1947 berubah menjadi namanya berubah menjadi TNI secara, dan ini berdirinya TNI secara resmi ya. Akhir tahun 1949 dibentuklah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian di tahun 1950 APRIS ini berubah namanya menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Terus 1962, Sobat Bana, TNI dan Polri ini bergabung ya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi di 1 April 1999, TNI dan Polri ini dipisah dan nama ABRI ini kembali menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dan sejak saat itu, nama TNI ini digunakan sampai sekarang, Sobat Bana. TNI sendiri dibagi menjadi 3 matra ya. Ada Angkatan Tentara Nasional Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Itu dia sebuat bahannya bagaimana sejarah berdirinya TNI, namanya yang sudah beberapa kali mengalami perubahan nama gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ulas pagi hari ini paling tidak kita bisa tahu gitu loh ya, itulah sejarah dari masa ke masa sebuat bahana terbentuknya TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-81. Ya sebuat bahana, jangan lupa nih hari Senin kan, nanti di jam 9 pagi bisa simak Spektrum Radio Jawa Timur nih sebuat bahana yang tayang serentak di 87 atau seluruh anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ya. Nanti di jam 9 pagi sobat bana bisa simak di sini di 104,5 FM. Bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya bana ini melalui aplikasi Express Radio. Padahal enggak sih sobat bana, ketika kamu tuh keluar pagi-pagi, kamu ngelihat kabut-kabut tipis gitu di jalanan, terus mikir, wah sejuk banget ya pagi hari ini. Nah, hati-hati, mata kita bisa tertipu loh sobat bana. Kabut yang menyelimuti langit kita belakangan ini bukanlah embun kemarau yang sadu ya, melainkan kubah polutan yang terjebak di permukaan tanah gitu loh. Dan tanpa kita sadari nih sobat bana, aktivitas harian yang tampak normal-normal saja, berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, atau sekedar mencari nafkah di jalanan, kini berubah menjadi perjudian bagi paru-paru kita gitu. Nah, ini nanti sobat bana, kupasan investigasi dan obrolan lengkapnya bakal disajikan di Spektrum Radio Jati. Makanya bisa simak di sini di jam 9 pagi ya. Jangan lupa sobat bana, ini tayang serentak di Senin 5 Oktober pagi hari ini di jam 9 pagi. Kamu bisa simak di 104,5 FM Bana Radio. Bisa streaming juga sobat bana di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya bahana ini melalui aplikasi Xpace Radio.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. 5 Oktober ini juga merupakan hari yang menyimpan catatan peristiwa penting gitu ya, pasca terjadinya gerakan 30 September PKI di tahun 1965. Nah, di 5 Oktober 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi Sobat Bahana korban dari gerakan 30 September di ini dimakamkan ya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sobat Bahana, pahlawan revolusi ini gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi di 30 September 1965 malam gitu, dan di 1 Oktober 1965 dini hari ya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, Sobat Bahana, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional seperti itu. Nah, Sobat Bahana, itu dia satu catatan penting juga ya, peristiwa penting di tanah air di 5 Oktober 1965. Ini pemakaman jenazah korban dari gerakan 30 September ya, para perwira yang menjadi korban gerakan 30 September yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Baik, masih ada waktu 13 menit lagi. Ini berkaitan dengan peringatan Hari TNI ke-81 hari ini, Sobat Bahana. Ila pengen tahu nih peran TNI dalam masyarakat, untuk masyarakat yang mungkin sangat kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih gitu. Kita tunggu di sini ya. Silahkan bisa share lagi di 085634545 45. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget ya Sobat Bahana. Terus mau ngingetin juga dong, Ila mau ngingetin di jam 9 pagi nanti jangan lupa untuk simak Spektrum Radio Jatim. Bakal mengupas tentang ini nih Sobat Bahana. Jangan sampai keliru ya. Kalau pagi-pagi lihat seperti kabut, nah jangan mengira itu bentuk satu udara yang segar. Karena Sobat Bahana, ini bisa jadi polutan yang sangat berbahaya bagi paru-paru kita gitu loh. Oke, silahkan nanti bisa simak ulasannya di Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. 5 Oktober ini diwarnai juga dengan tragedi jatuhnya pesawat Hercules TNI Angkatan Udara ya. Di pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara yang jatuh di Jakarta Timur di 5 Oktober 1991. Nah, peristiwa itu menewaskan 137 orang. Sobat Bahana, 5 Oktober 1991 pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara ini jatuh di daerah Condet, Jakarta Timur yang menewaskan 133 prajurit pasukan KAS atau PAKAS TNI Angkatan Udara dan juga 2 orang warga sipil. Tragedi di Condet ini Sobat Bahana terjadi di saat digelarnya perayaan HUT ke-46 ya. Waktu itu Sobat Bahana masih bernama ABRI gitu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, di 5 Oktober 1991 ini menjadi satu tragedi yang pas banget dengan perayaan Hari TNI Angkatan. Hari TNI waktu itu masih Hari ABRI gitu. Baik Sobat Bahana, beberapa momen penting, catatan yang boleh dibilang ini adalah momen bersejarah atau momen-momen penting ya di tanggal 5 Oktober. Mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya dan jangan kemana-mana loh, karena Ila bakal ini ajakin kamu untuk simak Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi. Abis itu kita kembali di Ngopi Spesial dan kita ngobrolin topik kita hari ini spesial di hari ulang tahun TNI

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
1: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu, kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Itu lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, mohon maaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
0: Mengapa? Kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak. Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawahnya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas. Terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik. Ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik. Ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan untuk orang tua atau orang-orang yang hanya, tapi bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya atau orang yang punya penyakit komorbid dari jantung ya, atau mungkin ada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
0: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus, atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus itu kan suatu infeksi pada jantung, di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian dari badan juga ya. Dan penyebabnya sebetulnya ya, darah garis besar itu ada dua ya, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan mananya atau dikeluarkan darahnya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
0: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
1: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu per bulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
0: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah, tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Balik lagi di Ngopi Spesial Sobat Bana untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 ya Sobat Bana. Dan peringatan Hari ulang tahun TNI ke-81 di 2026 ini mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sobat Bana, kalau ngomongin tugas TNI secara hukum, tugas TNI ini memang tidak hanya berkaitan dengan pertahanan saja gitu. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 ini yang juga mengatur operasi militer selain perang atau OMSP, termasuk juga membantu pemerintah daerah, membantu Polri, kemudian penanggulangan bencana dan juga bantuan kemanusiaan dan pencarian dan pertolongan juga gitu ya. Nah, Sobat Bana, kalau kita mendengar kata TNI gitu, apa sih yang langsung terlintas dalam pikiran kamu nih kira-kira Sobat Bana? Prajurit berseragam, latihan militer, menjaga perbatasan atau upacara nih ya, atau justru ada pengalaman pribadi ketika kamu pernah melihat langsung TNI itu membantu masyarakat. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lebih dekat ya dengan kehidupan kita gitu. Peran TNI yang sudah kamu rasakan sebagai masyarakat itu kira-kira seperti apa sih atau apa gitu. Karena mungkin saja selama ini kita tuh mengenal TNI hanya dalam pemberitaan atau melihat mereka dalam upacara saja gitu ya. Padahal bisa jadi tanpa kita sadari nih Sobat Bana, ada banyak peran TNI yang pernah kita rasakan secara langsung gitu ya. Coba kira-kira nih Sobat Bana, pernah gak sih melihat anggota TNI membantu korban banjir gitu, membantu evakuasi ketika terjadi bencana, atau ikut kerja bakti membantu pembangunan fasilitas masyarakat, jembatan misalnya gitu ya, atau mendampingi kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain, atau mungkin pernah juga merasakan keberadaan TNI ketika ada kegiatan yang membutuhkan pengamanan dan bantuan. Nah, boleh nih ceritain pengalaman kamu. Kita tunggu di sini Sobat Bana di 0856 3454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio. Ini persembahan spesial untuk peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 hari ini 5 Oktober.

0: So special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah Sobat Bana, ada satu hal yang menarik untuk kita tahu nih. Kalau tugas TNI itu tidak hanya berkaitan dengan perang ya, atau pertahanan negara. Mungkin kita tuh bayanginnya seperti itu loh Sobat Bana, kalau tugasnya TNI ya yang berhubungan dengan perang ya, yang berhubungan dengan pertahanan negara saja gitu. Tapi ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI itu adalah menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan juga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sobat Bana, pelaksanaannya dilakukan melalui operasi militer untuk perang atau OMP dan juga operasi militer selain perang atau OMSP gitu. Nah, OMSP inilah yang membuat kita tuh bisa melihat TNI dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, operasi militer selain perang gitu. Di antaranya membantu pemerintah daerah, kemudian juga membantu Polri dalam tugas tertentu gitu. Membantu penanggulangan ketika terjadi bencana alam, pengungsian seperti itu ya, memberikan bantuan kemanusiaan sampai membantu pencarian dan juga pertolongan dalam kecelakaan. Peranan TNI dalam masyarakat gitu, silakan deh. Halo juga Mas Agus, terima kasih. Ketika ada banjir di tempat aku, banyak anggota dari TNI itu yang membantu evakuasi dan mengangkut barang warga. Jadi kehadirannya sangat membantu bagi kami warga yang terdampak banjir gitu. Oke, Mas Agus, terima kasih udah bagi ceritanya juga di sini ya, di ngopi spesial gitu. Baik, kita kasih kesempatan juga buat yang lain, silakan nih Sobat Bana berbagi ceritanya gitu. Udah merasakan peran TNI dalam masyarakat itu seperti apa gitu ya. Karena banyak kan selain menjaga pertahanan gitu, keutuhan NKRI, peran TNI itu juga ada operasi militer selain perang gitu. Dan kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari Sobat Bana, ada juga nih beberapa bentuk yang apa ya, peranan TNI itu yang cukup banget, dekat banget gitu dengan kegiatan sehari-hari masyarakat ya. Saat banjir misalnya, tanah longsor, gempa bumi, atau terjadi bencana alam yang lain gitu, seperti erupsi gunung dan sebagainya. Ini membantu ketika terjadi bencana, itu juga merupakan peran dari TNI, sebuah banyak tugas dari TNI gitu. Terlibat dalam evakuasi korban, distribusi bantuan, membuka

akses wilayah yang terdampak bencana dan juga membantu masyarakat yang terdampak gitu. Nah, dalam penanganan bencana, Sobat Bandar, kecepatan itu memang sangat penting ya. Dan struktur juga personel TNI yang memungkinkan pengerahan bantuan dan koordinasi ini dilakukan bersama juga dengan pemerintah daerah, BD, BNPB, terus Polri, relawan dan juga masyarakat, mereka bareng-bareng gitu ya dalam menanggulangi atau penanganan bencana gitu. Terus, nah bisa juga nih membantu kegiatan masyarakat sama tadi ya kerja bakti. Mungkin kita juga sering ya melihat anggota TNI itu kerja bakti membersihkan lingkungan, terus membantu pembangunan fasilitas umum, membangun jembatan misalnya, atau mendukung kegiatan sosial masyarakat. Itu juga Sobat Bana sering banget kita saksikan ya. Mas Agus, juga Mbak Sari tadi, makasih banget yang udah berbagi ceritanya, udah ngerasain langsung nih peranan TNI dalam masyarakat gitu. Yang lain kita masih tunggu di sini nih Sobat Bana, silakan bisa di-share lagi di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di Radio Visionnya Bana ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Prabowo pimpin upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara HUT ke-81 TNI yang bertindak dan Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Sobat Bana, Prabowo mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi biru tua, tiba di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada hari ini Senin 5 Oktober sekitar jam 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo disambut Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sobat Bana, upacara dimulai dengan peniupan trompet. Seluruh peserta dan komandan upacara, legend Sobat Bana, Prabowo sebagai inspektur upacara, maju ke mimbar didampingi Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasat Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI M. Tony Harjono. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bana, setelah dalam upacara ini juga Prabowo sekaligus melantik dan juga mengukuhkan sejumlah satuan baru di tiga matra. Dari TNI Angkatan Darat terdiri atas 6 Kodam, 30 Brigif TP, 150 Yonif, dan 3 Yon Banpur, Kavaleri, Armet, dan Artanut. Sobat Bana, kemudian TNI Angkatan Laut terdiri atas 1 Brigif Marinir dan 4 Yon Marinir. Sementara TNI Angkatan Udara ini terdiri atas 1 Divisi 2 Korps Pasgat, 1 Brigade Korps Pasgat, 3 Yon Korps Pasgat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar. Upacara parade yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur melibatkan 3.378 personel pasukan upacara dari TNI dan non-TNI serta 38 unit alutsista. Kekuatan pasukan Sobat Bana terdiri dalam 4 satuan setingkat batalion dengan unsur pasukan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, peran TNI dalam masyarakat, karena memang tugas TNI itu juga meliputi operasi militer selain perang ya, Sobat Bana. Ini yang bisa langsung juga nih dirasakan oleh masyarakat gitu loh, Sobat Bana. Jadi ketika selama ini kita berpikir TNI itu hanya hadir ketika negara, sudah pernah kamu rasakan sebagai masyarakat gitu, pengen dengerin cerita kamu, apakah pernah dibantu ketika mungkin daerah kamu

terkena bencana, pernah juga ikut merasakan kegiatan yang melibatkan TNI, atau mungkin ada pengalaman pribadi yang sampai sekarang ini sebuah mana masih kamu ingat bener gitu. Bisa ikutan ceritanya di sini lewat SMS, lewat WA bisa, atau mau online langsung juga bisa, biar kita bisa ngobrol ya di 0856345445. Terus bisa juga di medsosnya Bahana, ceritanya di situ gitu ya, atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, silakan bisa tulis juga komennya di situ, ntar kita bakal angkat semuanya di ngopi spesial. Waktunya masih lumayan banyak, 25 menit lagi nih sampai di jam 10 pagi gitu. Karena ya itu dia, pengalaman setiap orang kan bisa beda-beda gitu kan. Jadi bisa jadi nih cerita-cerita yang sederhana dari satu pendengar ternyata juga pernah dialami oleh pendengar yang lain gitu. Oke, terima kasih yang sudah gabung lagi di sini, Mbak Dwi. Halo, selamat pagi. Menurut saya, peran TNI yang paling terasa gitu ketika membantu masyarakat ada kegiatan besar gitu ya. Ketika ada perhelatan sepak bola misalnya, ada juga kan selain bapak-bapak polisi, personel TNI juga ikut memberikan rasa aman biar jalannya pertandingan yang nonton tuh juga aman dan tertib gitu. Oke, terima kasih Mbak Dwi sudah berbagi ceritanya di sini. Yang lain kita masih tungguin ya di ngopi spesial, mumpung waktunya juga masih lumayan banyak loh untuk edisi hari ini di Senin 5 Oktober. Pas banget kan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang kita peringati hari ini, dan tahun 2026 ini sebuah mana peringatan ke-81 ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri.

0: Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan, aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo yang sudah kembali gabung memberikan ceritanya tentang pengalaman pernah merasakan apa ya peran TNI secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Halo, selamat pagi Mbak Rina. Saya pernah melihat TNI itu membantu kegiatan pembangunan fasilitas desa. Aku suka banget sih karena mereka juga ikut bekerja bersama masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan perintah atau instruksi gitu. Iya, terima kasih ya Marina ya. Halo juga Mas Budi. Mas Budi di mana nih? Kalau aku waktu ada kerja bakti membersihkan lingkungan, ada juga lomba anggota TNI yang ikut turun. Jadi masyarakat tuh juga semakin semangat mengerjakannya gitu. Ya, ya. Memang nih sobat Bana, ini apa namanya? Beberapa bentuk kegiatan dari peran TNI untuk masyarakat itu juga banyak banget sih yang bisa kita rasakan tadi ya. Membantu ketika terjadi bencana, terus ikut membantu kerja bakti, membangun fasilitas umum juga gitu. Membantu menjaga keamanan dalam situasi tertentu. Tadi ceritanya siapa ya? Ketika nonton bola, ada juga anggota TNI ini yang juga ikut pengamanan ya. Terus bisa juga nih dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Karena ada berbagai kegiatan yang membuat TNI itu juga berinteraksi langsung dengan warga, terutama dalam membangun ketahanan dan juga kemandirian masyarakat gitu loh Sobat Bana. Jadi kalau selama ini sekali lagi kita berpikir TNI itu hanya hadir ketika negara menghadapi ancaman, ternyata perannya justru jauh lebih luas.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial

0: padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

keyakinan, keberanian, dan juga gotong royong terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dan semoga TNI juga terus bersama rakyat serta seluruh elemen bangsa terus menjaga Indonesia dengan peran masing-masing gitu. Ila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Senin 5 Oktober. Terima kasih banget untuk yang udah gabung di sini. Kita bisa ketemu lagi besok ya di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oktober 2026. Bersama saya, Lia Premeswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kecelakaan beruntun jalur alternatif Jombang Mojokerto, dua pengendara motor terluka dan dilarikan ke RSUD. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua sepeda motor dan sebuah mobil terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Ploso Karep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 16.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua pengendara motor mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil dilaporkan selamat tanpa luka. Peristiwa bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang pelajar berinisial NMF, 18 tahun warga Surabaya, melaju dari arah timur dan nekat mendahului kendaraan di depannya. Saat mendahului, NMF diduga kurang memperhitungkan jarak aman sehingga beradu banteng dengan mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikan seorang PNS bernama Ivan Provian, 48 tahun warga Jombang. Benturan keras membuat NMF terpental ke belakang dan seketika tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixen yang dikendarai Mulyadi, 47 tahun warga Jogoroto, yang melaju searah di belakangnya.
2: Ada motor Vario dari arah kantor Kecamatan Sumobito masuk ke arah Jombang Kota, mau nyalip truk. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil Sigra warna hitam. Akhirnya kecelakaan nggak bisa dihindari. Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga. Ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari. Akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
1: Unit Gakum Satlantas Polres Jombang di bawah pimpinan Ibda Nurul Imam telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta melanjutkan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Haornas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
3: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
0: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Kontrak 1109 P3K paruh waktu diperpanjang, Bupati Magetan gaji tetap. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memperpanjang masa perjanjian kerja 1109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Perpanjangan dilakukan di tengah kondisi transfer ke daerah atau TKD yang mengalami penurunan. Bupati Magetan Nani Endang Rusminati mengatakan, meski ruang fiskal daerah terbatas, penghasilan P3K paruh waktu untuk 1 tahun ke depan tetap sama seperti periode sebelumnya. Menurutnya keputusan tersebut patut disyukuri karena sejumlah daerah

0: menghadapi kondisi berbeda.
1: Untuk P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1.109.
0: Nah, ini menjelaskan dari 1.109 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontraknya, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara sisanya merupakan tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Perpanjangan kontrak berlaku selama 1 tahun mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Menurut Nani, keberadaan P3K paruh waktu masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Namun kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena anggaran juga diperlukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kebutuhan pemerintahan lainnya. Nani menyampaikan besaran penghasilan P3K paruh waktu di Magetan berada di kisaran Rp1,5 juta hingga maksimal sesuai UMK, bergantung pada ketentuan dan posisi masing-masing. Untuk periode kontrak 2026-2027 tidak ada kenaikan penghasilan.
1: Terus untuk gajinya?
2: Masing-masing ada variasi.
1: Ini untuk gajinya ini variasi minimal 1,5.
2: Maksimal berapa, Bu? Maksimalnya berapa, Bu?
1: Maksimalnya
2: ada yang UMN.
1: Masing-masing
2: UMN tidak
1: sama, masing-masing UMN.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah, diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Keneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipel yang mengalami kerusakan. Warga sekitar, Aziz, mengatakan korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak di tengah sawah. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan korban yang diduga berkaitan dengan sengatan listrik.
5: Ya, Mas, Pak Pono, setrum. Gitu,
2: Terus?
5: Katanya, benerin cagaan itu, cagaan listrik.
2: Kondisinya seperti apa, Pak? Sudah meninggal. Terlentang di apa? Dekatnya apa itu?
5: Di lahan.
2: Itu berarti bapaknya ini di sini ngapain, Pak? Itu?
5: Dia yang garap, kerja.
2: Benerin listrik apa itu, Pak?
5: Benerin ini cagaan.
2: Saluran apa ini, Pak?
5: Bukan saluran, ini cagaan lalu, storm.
2: Untuk
5: sumur.
2: Sumur, ya. Tipe ya?
5: Ya.
4: Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakam. Sementara itu, unit Reskrim Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Multiguna. Dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan, terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0, usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Aceh Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi di Aceh Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
7: Kopi dangdut.

0: Kebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hongkong nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Eh alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hongkong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu.
1: Tim Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung,
2: informasi dan hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya mbak.

0: Pak mbok pisan-pisan Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
4: 19 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap yo, ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngawi.com juga selamat siang semuanya ya. Nah Sobat Bahana semuanya, topik kita hari ini ya pada 5 Oktober 2026 ya, ini mengenai hari TNI gitu ya. Nah ini kinerja warga dan TNI menjaga ketahanan wilayah sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan, terus ada kredit maksimal 200 juta jangka waktunya 3 tahun, terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan, untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana, yang mau gabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 4 mudah murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Tabungan dan deposito bunganya juga sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur. Melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Untuk kantor cabang Ngawi ya, Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor Kacukuroko Jalan Mojopahit 45, teleponnya 7314 12. Kantor Kasine Jalan Raya Sini 31, telepon 6110 31. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau, telepon 7450 76. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng Jalan Piki Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat benar semuanya. Nah, bagaimana kolaborasi warga Ngawi dan TNI mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas keamanan di tingkat lokal. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barang Lupita Bahana dan yang mau gabung masih ditunggu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi. Erlinda melaporkan. Sobat, niat memperbaiki jaringan listrik untuk pompa air sawah berujung maut. Supono, 59 tahun, seorang petani warga desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Korban diduga tersengat aliran listrik saat berupaya memperbaiki kabel jaringan mesin pompa air atau sipel. Sebelumnya, Supono diketahui hendak memperbaiki kabel yang terkelupas. Mendapat laporan tersebut, petugas Polsek Geneng bersama tim medis puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada bagian telapak tangan.
2: Untuk sumur,
3: ya. Tipel ya?
1: Ya. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, jenazah Supono kemudian dibawa warga menuju rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, unit Reskrim Geneng masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Demikian dari Ngawi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, petani Ngawi meninggal dunia di tengah sawah diduga tersengat listrik saat perbaiki kabel pompa. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Nah, ini hari ini spesial HUT TNI ya, 5 Oktober ya. Bagaimana kolaborasi warga Ngawi dan TNI mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjaga stabilitas keamanan di tingkat lokal. Itu ya, ditunggu opini ya. Nanti ketemu lagi ya sama Lupita. Sampai nanti jam 2 siang.

kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat.

0: Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Rayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Park Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Park Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Park Distro, belanja nyaman, garansi aman.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Rana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang ngopi Bahana. Tapi kita hari ini ya, soalnya bertepatan dengan Hari ABRI atau Hari TNI ya hari ini ya, 5 Oktober 2026 ya. Nah ini sangat relevan ya dengan kegiatan yang memang dilaksanakan di lapangan, terutama melalui TMMD dan berbagai kegiatan teritorial TNI pada 2026. TMMD melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non-fisik di desa, termasuk infrastruktur, ketahanan pangan, air bersih, penyuluhan, dan pemberdayaan warga ya. Nah, sebetulnya semuanya, sinergi warga dan TNI menjaga ketahanan wilayah dari desa ya. Apakah sudah dilaksanakan gitu ya, antara TNI dan warga desa. Yang sudah gabung ya, terima kasih dari Rina. Ini ya, menurut saya sudah sering lihat TNI ikut kerja bakti dan membantu pembangunan fasilitas desa. Ya, berarti sudah dilaksanakan ya. Terus dari Agus, sudah cukup terasa, apalagi ditunggu ya. Ada teman gelombang asmara ini ya, atau gelombang asmoro dari Nurbayan dan Yeni Inka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih,

0: Cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Depnya lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi tanah setia kalau pagi.
5: Tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak

0: khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it, coy.
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang ngopi Bahana. Dan Sobat Bahana semuanya, ya, menurut kamu apakah sinergi TNI dan warga di desa selama ini sudah berjalan ya? Contohnya kegiatan itu apa saja? Ya, sudah gabung, terima kasih dari Mbak Maya. Saya pernah melihat TNI membantu kegiatan masyarakat sederhana tapi dampaknya terasa. Terus dari Nanda ya, menurut saya sinergi itu ada dan sudah ada, tinggal diperkuat di tingkat RT RW sampai desa. Dari Mas Eko, kalau ada kegiatan kebencanaan

perantian ini juga sangat membantu masyarakat. Terus dari Fitri ya, terima kasih Fitri. Ketahanan wilayah menurut saya dimulai dari masyarakat yang peduli kebencanaan. Terus dari Hendra ya, terima kasih Hendra. Ini ya, kalau ada masalah di lingkungan, komunikasi warga dengan Babinca juga sering dilakukan ya. Terus dari Vina, ini terima kasih. Sinergi itu bukan hanya tugas TNI, warga juga harus aktif menjaga keamanan dan lingkungan ya. Terima kasih banget udah gabung ya di ajang ngopi Bahana. Terus dari Fani ya, ini ya, semoga hubungan TNI dan masyarakat semakin dekat, bukan hanya ketika ada program tertentu saja. Dari Dimas, menurut saya sudah dilaksanakan, tinggal kita sebagai warga ikut berperan, karena menjaga ketahanan wilayah bukan tanggung jawab TNI saja, tapi seluruh masyarakat ya. Lihatnya tuh lihat pembangunan desa, ada kerja bakti, terus penanganan bencana sampai pendampingan masyarakat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kebersamaan itu terus dijaga bahkan setelah sebuah program itu selesai gitu ya. Baik, sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya, 5 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari ABRI. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga.
1: Silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meres.
2: Ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
3: Penting banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung yang bikin ngeri lagi nih sobat. Mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut.

0: David Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada Airtour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang.
3: Mana? Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas.
1: Dan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan.
2: Bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong Biorka, potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat. Wow. Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfoot.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya lintas informasi Prameswara.
2: Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 Prameswara FM Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga eksistensi budaya, 292 peserta ikuti lomba desain batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatantra. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar Lomba Desain Batik Lamongan 2026 di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Minggu 5 Oktober 2026. Ketua Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anies Kartika Yuronur Effendi, menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya regenerasi kreator serta mendorong lahirnya motif-motif baru yang berkarakter agar batik daerah tetap lestari dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi pintu masuk sinergi antara Dekranasda, pelaku IKM, serta dunia pendidikan, di mana seluruh karya desain peserta nantinya menjadi hak milik panitia guna keperluan pengembangan kerajinan batik daerah. Ketua Harian Dekranasda Lamongan Anang Taufik menambahkan bahwa kompetisi ini merupakan puncak rangkaian acara yang diawali dengan workshop dan technical meeting pada 24 September 2026. Sebanyak 292 peserta antusias meramaikan lomba yang terbagi ke dalam 4 kategori tingkatan. Panitia menetapkan masing-masing 5 juara di tiap kategori, sehingga total terdapat 20 pemenang yang berhak memperoleh penghargaan atas karya terbaik mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Masih di Lamongan, peringati Hornas 2026, Lamongan kenalkan potensi dan prestasi berbagai cabang olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Nurul.
4: Baik, terima kasih. Sobat, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan meriah di alun-alun Lamongan. Tidak sekedar seremonial, acara yang bekerja sama dengan KONI dan KORMI ini menjadi wadah untuk memamerkan potensi serta raihan prestasi berbagai cabang olahraga di daerah. Ribuan warga antusias menyaksikan atraksi langsung dan pameran cabor. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, bukan hanya sebatas mengejar prestasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan penghargaan khusus kepada para atlet dan pelatih berprestasi, seperti dari cabang catur, Muay Thai, kriket, hingga renang. Apresiasi ini diharapkan dapat memacu semangat pembinaan usia dini demi mencetak atlet berbakat dan mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih sehat serta bugar. Dari Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
2: Nurul, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan nilai evaluasi perpanjangan kontrak guru P3K 3 tahun ini alasannya. Lengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti

0: Kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
1: Kemarin kami bikin terakhir, kalau kontrak yang 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup atau muridnya berkurang. Ketika kan tak boleh dipindahkan, terus gimana? Makanya kan kemudian telah ke ibu untuk guru 3 tahun diperpanjang. Jadi nanti memetakan itu lebih mudah.
0: Sori menegaskan pihaknya memilih masuk kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Sori mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan, penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suwardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
1: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan lebih mudah. Cukup banyak.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Bocor Rahasia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ngawi jadi tuan rumah Popda dan Paperpeda Jatim 2026. Koni dorong evaluasi fasilitas olahraga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Kabupaten Ngawi dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperpeda 3 Jawa Timur 2026. Ajang olahraga pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 November mendatang. Dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 21 cabang akan digelar di sejumlah venue di Kabupaten Ngawi. Kesempatan menjadi tuan rumah ini disambut positif Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, karena dinilai dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kesiapan sekaligus kondisi fasilitas olahraga daerah. Ketua KONI Ngawi, Faisal, mengatakan seluruh venue yang akan digunakan telah melalui proses survei kelayakan oleh tim Disparpora Provinsi Jawa Timur bersama Dispora Ngawi. Menurutnya, pelaksanaan POPDA dan Paperpeda juga bisa memberikan efek berganda bagi masyarakat. Kehadiran atlet, pelatih, ofisial hingga pendamping selama pertandingan berpotensi menggerakkan sektor usaha, terutama akomodasi, kuliner, transportasi, dan UMKM. Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah pertandingan yang masih harus digelar di luar Ngawi menjadi catatan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya evaluasi dan pengembangan sarana olahraga agar ke depan semakin banyak cabang olahraga yang dapat dipusatkan di daerah sendiri.
4: Ya jelas untuk venue, kan kemarin dari tim POPDA Provinsi itu kan sudah survei dengan Dispora Kabupaten Ngawi. Ada beberapa venue-venue yang ada di Ngawi, ada juga yang kurang begitu layak, akhirnya dipindah di Surabaya juga. Jadi untuk seluruh cabur, khususnya yang di pertandingan dalam POPDA, tidak semuanya Ngawi ada di Ngawi. Ada juga yang di Surabaya. Salah satunya mungkin kalau nggak salah, menembak itu di Surabaya.
5: Perlu nggak Pak ke depan di Ngawi itu penambahan?
4: Masalah venue? Perlu dan tidak perlu itu tergantung dari pemerintah daerah. Artinya apakah pemerintah daerah itu anggarannya ada atau tidak. Karena prioritasnya, saya yakin beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bupati, sekda dan sebagainya itu kan memprioritaskan mungkin pembangunan yang lain mungkin. Karena olahraga juga penting, tapi kan lebih penting yang mungkin yang lain, sehingga
5: langsung ke masyarakat gitu.
4: Melihat anggarannya, kalau anggarannya memang memenuhi untuk dibangun, ya pasti dibangun. Kan masyarakat sendiri juga menginginkan olahraga juga menjadi idolanya masyarakat, khususnya juga sepak bola.
3: Faisal menegaskan peningkatan fasilitas olahraga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

0: daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi dinilai perlu menentukan skala prioritas karena kebutuhan pembangunan tidak hanya berada di sektor olahraga. Koni Ngawi pun menyadari ruang fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun momentum menjadi tuan rumah Popda dan Paperpeda diharapkan tetap dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah pengembangan olahraga Ngawi ke depan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Prabesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Prabesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prabes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di sore hari ini. Dan bagaimana kabarnya tuh Sobat Bana? Luar biasa, lagi-lagi panas yang selalu apa ini membuat kita resah ya. Tapi jangan khawatir, kita apa ini Sobat Bana merasakan semuanya ya. Yang penting tetap sehat selalu untuk Sobat Bana. Hari ini 5 Oktober bertepatan dengan hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Sobat Bana ya. Dan kita mengambil tema sinergi warga dan TNI menjaga ketahanan wilayah dari desa. Kita tunggu pilihan Anda di 0856 345 4545.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM mana radio, radio informasi dan hiburan. Ada raja ya, hidup dan mati. Ya, itu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa ya. Sinar Kibarga TNI menjaga ketat ketahanan wilayah dari desa. Oke, sahabat Bana, kalau kita bicara tentang ketahanan wilayah, mungkin yang langsung terbayang adalah soal pertahanan dan keamanan. Tapi sebenarnya ketahanan wilayah dimulai dari hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu dari lingkungan tempat kita tinggal. Desa menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ketahanan wilayah. Ketika masyarakat guyub peduli lingkungan, saling membantu dan mampu menjaga keamanan bersama, tentu wilayah tersebut akan terjadi lebih kuat. Kita tunggu ini sobat Buana di 085-6345-4545 dengan tema Sinergi Warga dan TNI menjaga ketahanan wilayah dari desa.

0: Podcast News.
1: 105,5 FM Bana Radio, sobat Bana Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat pada hari Senin. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, aksi ini digelar untuk mendesak realisasi pendidikan gratis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sekaligus menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi...
3: Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
5: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana, ya ada Iwake. I wish. 44 menit lewat dari pukul 4 sore, Sobat Buana. Mungkin masih banyak yang kepengen bergabung, ya. Silakan di 0856345 4545. Ada Dini yang ada di Ngerambe, ya. Selamat apa ini, menikmati suasana sore mau mandi. Kalau mandi di sini jam-jam segini sudah apa ini, dingin ya, karena di lereng gunung. Ada Mas Andi di Ngawi, ya. Menurut saya kegiatan gotong royong bisa terus diperkuat. Dari situ hubungan TNI dan warga semakin dekat. Betul banget Mas Andi, ya. Gotong royong itu kelihatannya sangat sederhana, tapi dampaknya besar ketika TNI dan warga turun bersama. Bukan hanya pekerja yang jadi lebih ringan, tetapi komunikasi dan rasa kebersamaan juga semakin kuat. Dari kegiatan seperti kerja bakti, membantu warga, sampai kegiatan sosial, hubungan TNI dengan masyarakat bisa semakin dekat. Karena ketahanan wilayah juga dibangun dari rasa peduli, kebersamaan, dan gotong royong dari tingkat desa.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jomblo, toko

0: Indra Mandala utawi Pak Jono Guaran Gabusan Jati Bloro
1: Toko Mandiri Tani Pilang Randu Blatung Bloro
2: Toko Ude Muncul Jalan Raya Randu Blatung nomor 77 Desa Randu Blatung Kecamatan Randu Blatung Blora
3: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Bojonegoro
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
7: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas mencopot Kepala Lapas 2A Cibinong Wisnu Hani Purtanto buntut temuan

0: Anda di Ngawi. Terima kasih ya. Harapan saya sinergi TNI dan warga semakin kuat dan desa aman. Masyarakat kompak, Indonesia juga semakin tangguh. Setuju banget Mbak Nanda ya, karena Indonesia yang kuat sebenarnya dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Kalau warga desa kompak, saling peduli, dan TNI bersama masyarakat terus membangun komunikasi yang baik, tentu berbagai tantangan bisa dihadapi bersama. Jadi bukan hanya soal keamanan, tapi juga membangun rasa percaya, gotong royong, dan kepedulian agar desa semakin tangguh. Oke, Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, tantangan bukan hanya datang secara langsung, tetapi juga melalui informasi di media sosial, hoax, provokasi, dan informasi yang sengaja memecah belah masyarakat bisa menjadi ancaman bagi persatuan. Karena itu membangun ketahanan wilayah sebenarnya bisa dimulai dari desa. TNI kuat bersama rakyat dan masyarakat yang kompak akan membuat wilayah semakin tangguh.
1: Hei, mau kemana kamu?
2: Masih mau ketemu tukang foto keliling itu?
1: Masih mau ketemu tukang foto keliling
2: Kenny,
1: itu?
2: Kenny,
1: kamu nggak bakal bahagia hidup sama dia.
3: Setiap orang punya bahagia Setiap tersendiri, orang Pak. Punya bahagia tersendiri, Pak.
4: Kenny.
1: Kenny.
4: Kenny.
1: Kenny.

0: Bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
3: Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste yang
5: 104,5 FM Bana Radio. Sekali lagi ya, dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun. Nah, ini sejak berdiri pada tanggal 5 Oktober 45. Kali ini kita membawakan tema sinergi warga dan TNI menjaga ketahanan wilayah dari desa. Terima kasih Mas Bayu. Menjaga ketahanan wilayah bisa dimulai dari menjaga kerukunan antar warga. Betul. Lihat di Karangjati, kalau masyarakat kompak, lingkungan otomatis lebih aman. TNI bisa menjadi penguat sinerginya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104.5 FM Bahana Radio.
1: Samo lewat radio Bahana FM.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi Xspace. Biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini.

105,5 FM Bana Radio baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana di ajang ngopi senja.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Dan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng

0: ing buri. Bubuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
1: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
2: Toko Kiwi, Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
1: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

104,5 FM Bana Radis. Webinar namanya kita restore bisa dulu ya. Diajak ngopi senja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gelora Bung Karno Jakarta mempertemukan Timnas Indonesia versus Thailand. Sobat Bana, Presiden FIFA Gianni Infantino mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk hadir menyaksikan langsung final FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Undangan ini disampaikan Infantino seusai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang tadi. Pertemuan itu turut dihadiri juga Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Sobat Bana, selain membicarakan pertandingan final, Infantino dan Prabowo juga membahas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang menjadi edisi pertama dari turnamen ini. Sobat Bana, Infantino menilai penyelenggaraan perdana memiliki arti khusus karena akan menjadi bagian dari sejarah kompetisi bola Asia Tenggara. Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan dan Jakarta menjadi lokasi pertandingan final antara Indonesia dan Thailand. FIFA sebelumnya memastikan laga puncak turnamen perdana ini digelar di Gelora Utama Bung Karno. Sobat Bana, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Sobat Bana, ia menilai Indonesia mampu menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Infantino bahkan menggambarkan penyelenggaraan edisi perdana FIFA ASEAN Cup ini sebagai momen yang akan tetap dikenang dalam sejarah turnamen. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat petang sobat Bana. Ketemu lagi nih barengan Lila ya. Kalau tadi pagi ketemu di Ngopi Spesial, nah petang hari ini kita ketemu di Ngopi Santai. Edisi hari ini di Senin 5 Oktober, malam hari ini bakal digelar partai puncak ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Ini edisi perdana nih sobat Bana. Nah, kira-kira kalau boleh ikut memprediksi skor, menurut kamu berapa-berapa nih nanti hasilnya di partai final kali ini antara Indonesia versus Thailand sobat Bana? Kita tunggu nih prediksi skor kamu ya. Di share langsung aja. Terus alasannya kenapa prediksinya seperti itu gitu, oke? Kita tungguin di sini sobat Bana di Ngopi Spesial sampai jelang jam 8 malam nanti.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis,

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, mungkin ada yang baru aja pulang dari kerja, ada mungkin yang masih dalam perjalanan, yang lagi nongkrong barengan teman, yang lagi menikmati makan malam, yang lagi belajar gitu ya, yang lagi nyantai di rumah, atau yang lagi di depan TV gak sabar nih buat nonton perhelatan final FIFA Asian Cup 2026 malam hari ini. Rasanya kayaknya juga beda banget sih ya, karena malam ini perhatian pecinta sepak bola di tanah air ini bakal tertuju ke satu tempat.

ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Sobat Bana, ada apa? Yes, lagi digelar, nanti bakal digelar final FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Indonesia bakal berhadapan dengan Thailand gitu. Siapa nih kira-kira yang bakal juara di edisi perdana FIFA ASEAN Cup ini nih Sobat Bana? Pasti ya kalau sebagai rakyat Indonesia Bana gitu. Nah, makanya kita mau banget juga, mau bahas juga di Ngopi Santai kali ini. Kalau menurut kamu, berapa nih nanti skornya bakal berakhir antara Indonesia versus Thailand? 1-0, 0-1, 2-0, 0-2, atau 2-1? Bisa menebak skor akhir Sobat Bana gitu loh. Oke, kira-kira bakal mencatatkan skor berapa antara Indonesia versus Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026 ya, di final malam hari ini. Silakan deh, grup antara Indonesia versus Bangladesh yang akhirnya dengan penuh ketegangan Indonesia ini berhasil menang telak 9 ya. Thailand kan punya pengalaman yang panjang di sepak bola Asia Tenggara dan selama ini juga menjadi salah satu lawan yang paling sulit bagi Indonesia. Yuk, tebak-tebak skor Sobat Bana, silakan deh kasih tebakannya di sini, Lila tunggu. Bisa di-share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana, di chatroom radio visualnya Bana juga bisa banget gitu. Yang pasti antusiasme para supporter Timnas Indonesia juga sudah kerasa banget di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Jadwalnya nanti mulai jam 8 malam, tapi sebelum itu memang ada closing ceremoninya dulu gitu. Ya, meski baru berlaga di malam hari, tapi ternyata sore hari pun sudah mulai banyak yang berdatangan para supporter Indonesia ini gitu Sobat Bana, penonton dari berbagai ya. Dan antusiasme supporter ini semakin terlihat dengan sejumlah pendukung yang datang menggunakan jersey Timnas Indonesia dan juga membawa sel Sobat Bana, bukan cuman mungkin masyarakat biasa pecinta bola, tapi juga para artis nih Sobat Bana, udah siap-siap go ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk bisa memberikan support bagi Timnas Indonesia. Yuk kasih prediksinya gimana hasil akhir pertandingannya, nanti kita tungguin ya di Ngopi Santai.

istriku. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga dua hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo racek yo? Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi. Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro, toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro,
4: toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro,
3: toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro,
4: toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM
6: Bung Karno, Jakarta. Sobat Bana, skuad Garuda membidik gelar juara dalam turnamen ini dan netizen pun ramai memberikan semangat di media sosial. Duel Indonesia kontra Thailand ini tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta mulai 20 waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, laga ini bisa disaksikan melalui televisi swasta di Indonesia. Nah, Sobat Bana, harapan besar akan terhapusnya dahaga akan trofi ini membuncah di dada para punggawa dan para supporter timnas. Kerinduan untuk mengangkat trofi rasanya sudah berada di titik nadir. Sobat Bana, banyak yang memberikan tanggapan atau komentar untuk pertandingan yang bakal digelar malam ini Sobat Bana di media sosial, dan ini menjadi trending topik yang dibicarakan oleh netizen. Dan tentu saja berharap Indonesia

0: bangga akan prestasi sepak bola timnas Indonesia di kancah internasional. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
0: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: 104,5 FM, Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Ya, Sobat Bana, babak final FIFA ASEAN Cup 2026 selain memperebutkan juara di edisi perdana FIFA ASEAN Cup ya. Nah, yang pasti juga ini bakal memperebutkan hadiah. Sobat Bana juga menjadi tim yang berhak menerima hadiah sebagai pemenang FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Nah, kira-kira Sobat Bana hadiahnya berapa sih? Hadiah uangnya berapa sih yang disiapkan bagi tim yang berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Ya, Sobat Bana, kalau untuk juara FIFA ASEAN Cup 2026 disebut-sebut ini bakal mendapatkan hadiah sebesar $650,000 Amerika Serikat ya, atau sekitar 11,63 miliar rupiah. Dan nominal ini merupakan perubahan dari awal yang sebelumnya dilaporkan $1 juta atau 17,9 miliar untuk pemenang Premier Division gitu Sobat Bana. Dan kalau menurut laporan dari media Vietnam 23 News ya, hadiah juara ini dipangkas menjadi $650 atau sekitar 11,63 miliar di tengah kesulitan dalam menjual hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 dengan nilai yang tinggi gitu loh. Nah, dalam format kompetisi Sobat Bana, pemenang grup B ini akan melaju ke final untuk menghadapi juara grup A gitu. Dan tim yang memenangkan pertandingan ini akan menjadi juara Premier Division FIFA atau sekitar 11,63 miliar dari sebelumnya yang disebutkan 17,9 miliar rupiah gitu loh. Dan waktu 23 menit lagi di sesi yang pertama, silakan deh kasih prediksi skornya antara Timnas Indonesia versus prediksi skornya gitu. Oke, selamat pagi dulu. Selamat malam dulu nih. Ayo, Indonesia 2 Thailand 1. Gol kemenangan kayaknya bakal tercipta di menit-menit terakhir deh. Oh, gitu ya. Kalau bagi prediksinya seperti ini sih. Terima kasih. Kalau orang-orang Indonesia pasti dong jagoannya Indonesia, mau prediksinya Indonesia juga bakal menang. Amin, itu mudah-mudahan doa gitu ya. Tapi kalau menurut media Thailand, Sobat Bana, mereka ini memprediksi Indonesia bakal kalah 0-1 dari Thailand gitu.

0: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mulai sekarang. Gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk kali pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio, Radio Indonesia, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan gitu loh Sobat Bana. Nah, di ajang FIFA ASEAN Cup 2026, kalau kita coba lihat dari sisi produk, sangat besar 9-2 atas Bangladesh. Sementara Thailand ini pertandingan terakhirnya justru kalah 1-2 dari Filipina. Meskipun hasil itu tidak mengubah posisi Thailand sebagai juara grup B gitu. Nah, kalau hanya melihat performa terbaru dan jumlah gol saja, Garuda memang punya alasan untuk percaya diri Sobat Bana.

FIFA sendiri juga menyoroti ya kalau Thailand melaju ke final ini lebih awal setelah menang atas Fak. Namanya final itu tetap final. Satu kesalahan kecil bisa mengubah semuanya, bisa mengubah hasil akhirnya gitu loh. Nah, ini nih menarik loh ya. Untuk kita obrolin gitu, kira-kira skornya berapa nih. Halo, selamat malam dulu yang sudah gabung di sini. Ikut juga memberikan prediksinya. Halo Mas Bowo, kayaknya ini nanti bakal adu penalti deh setelah imbang 2-2. Pokoknya siap deg-degan aja. Waduh, kalau ini kejadian benar-benar adu penalti, bukan cuman pemainnya yang harus mental kuat, Lila pun juga harus punya mental.

0: Yo, kopi siji yo.
1: Ya, enten isik yo.
0: Rokok endi yo?
1: Ya.
0: Rokoknya kok gak merek yo? Ki asli pora.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sik. Iki ciri-ciri rokok ilegal yo.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yo.
1: Waduh lah, aku mau dodol.
0: Denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nah aku.
0: Berarti ki gratis ya yu.
1: Aja. Arep tak lapor ke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Sobat Bahana, jangan kemana-mana. Nita bakal balik lagi nanti di sesi yang kedua di Ngopi Spesial. Dan Nita masih tungguin juga nih prediksi skor antara Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 malam hari ini. Kita nanti ngobrol lagi ya di sesi yang kedua di Ngopi Spesial untuk edisi Senin di 5 Oktober.

Sobat Buana, Kalapas Cibinong dipecat dari ASN imbas temuan fasilitas mewah. Sobat Buana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto dipecat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang sebelumnya dia ini dinonaktifkan usai temuan apartemen mewah di lingkungan Lapas Kelas 2A

Cibinong. Sobat Bahana, menurut Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris Jenderal Komjen Polisi Rudi Setiawan, seperti dikutip dari okzone.com.

dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam inspeksi mendadak di lapas itu. Sobat Buana, 5 pejabat yang dinonaktifkan yakni Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
2: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
1: Boleh aja. Asal ditukar.

104,5 FM Banar Radio. Tebak skor yuk, sobat Banar, berapa nanti hasil akhir final FIFA Asian Cup. Bagus-bagusnya setelah menang 9-2 kemarin, pasti kepercayaannya lagi on fire deh pokoknya gitu katanya. Siska, yang lain pokoknya kita masih tunggu di sini di ngopi spesial. Kira-kira skornya bakal berakhir dengan angka berapa nih untuk FIFA final FIFA Asian Cup 2026 ya. Ini edisi perdana FIFA Asian Cup

0: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, Sobat Banar, sebelum menyaksikan laga final FIFA Asian Cup 2026, ngumpul dulu di sini, namanya final, ya drama sedikit boleh lah ya. Oke, Sobat Banar, kita ini juga kita masih tungguin juga yang lain yang masih pengen kasih tanggap apa namanya prediksi skornya untuk Indonesia versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 yang bakal digelar sesaat lagi. Boleh kita tunggu di sini di ngopi spesial ya. Waktunya sekali lagi masih ada setengah jam lagi nih sampai jelang jam 8 malam nanti.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasa.
2: Terus?
0: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang banget, tinggal shoot.
3: Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM dan...

0: Express News.
1: Seratus Bat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Dalam upacara peringatan HUT ke-8 kan penambahan komando daerah militer atau kodam baru. Ada 6 kodam baru, yakni Kodam 25 Sona, Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah, dan Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian Sobat Bana, wilayah DIY yang semula berada dalam Kodam Diponegoro bersama Provinsi Jawa Tengah sekarang menjadi kodam sendiri. 3 batalion para komando Pasgat, 2 skuadron udara TNI Angkatan Udara dan Satuan Radar TNI Udara, serta 1 skuadron pendidikan TNI Angkatan Udara. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.

kopinya di samping, udah siap cemilannya juga untuk nonton bola final piala, final dunia. Habis itu menang lewat adu penalti. Berarti gak 90 menit doang, pasti ada babak tambahannya. 120 menit berarti ya. Habis itu adu penalti katanya Fajar. Ini prediksi yang paling bikin deg-degan loh. Lira tuh paling takut kalau itu. Jadi clean sheet maksudnya ya. Kalau benar, malam ini bisa jadi malam yang panjang buat perayaan. Karena

0: waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan

0: agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang...
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelep.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Ayam Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi, toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi,
0: toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi,
2: toko Mas.
3: Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh.

0: lagi.
1: Ayah, tahu nggak Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga

0: keren banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu

0: Sobat Bahana, isu habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan.
1: Gila, itu sehat. Kamu sendiri?
2: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh, makan dan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.
1: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik.

cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi.

0: 따로 스타일스.
1: 감독님이 되게 멋있게 영화처럼 만들어서 진짜 놀랬어요. I'm not sorry.
2: 나약한 저를

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan apa ini, daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
2: Lebih hemat.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan.

Sehari-hari, banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan.

0: kekuatan maupun keuntungan, mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sahabat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Aobana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
5: toko Cikfum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
6: toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel Randu Blatung Bloro,
9: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron, Banjer Ngerau Bojonegoro,
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, kebetulan lagi dari sekolah. Kok enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya kebetulan aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin sekolah.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Pian pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ada sebagian orang berpikir

Kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya, melebihi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus juga demikian. Sampai masuk ke dalam laut, mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir, kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Solatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti solat. Tetangga saya yang tidak solat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan, wabalaunahum bilhasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihi salam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan. Tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbu shaum ila Allah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman, sehari dia makan.
Sehari dia pakai untuk mengingat Allah. Sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya. Dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah,

harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya. Dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri. Jalin silaturahim, buka usaha, tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, kutambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'dadtu li'ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aaskur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berawal dari kesalahan berfikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akal pikiran? Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku ini Nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni aku massaniyadurru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam? Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, binatang ternaknya mati semua,
Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Penyakit datang silih berganti. Imannya tidak berubah,

dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan, dia tidak ada mengeluh, dia tidak ada meminta kepada Allah. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minal zalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta, keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah. Aku ini nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar sama, karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini la ilaha illallah. Dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan. Kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri. Terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridha kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha. Tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha. Namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yardha biqada'i. Siapa yang tidak ridha menerima takdirku. Walam yasbir bibala'i. Tidak sabar menerima ujianku. Falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'uzubillah wal'iyazubillah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan banyak-banyak sabar. Wassalam,

0: dengan banyak-banyak sholat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah, wajhtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pesan kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat.

0: bagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

104.5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Di ajang ngopi spesial edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Seperti biasa, Bila akan ngomongin sama Bener semuanya. Sampai nanti jam 8, 2 jam ke depan Bila akan ngobrol dan menemani pagi sama Bener semuanya Selasa pagi ini gitu ya. Selasa pagi yang penuh semangat ini. Untuk kita akan ngobrol sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila juga udah nyiapin topik dan tema hari ini Sobana semuanya. Jadi buat Sobana yang mau ngobrol sama Bila, boleh banget nih disiapin waktunya Sobana di pagi hari ini, sebelum memulai kegiatan ataupun sambil ngopi pagi gitu ya. Nah boleh banget Sobana ngobrol sama Bila sampai nanti jam 8 gitu ya. Yang mau ngobrol langsung juga boleh, langsung aja di 08563454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
0: Baca.
1: Apa gitu? Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja main dulu karena dia enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
3: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: buruk kuwi cepet entek. Lah gisasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
0: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, masih bersama Bila di pagi hari ini ya. Kalian bagi Sobat Buana semuanya sampai nanti jam 8. Jadi Sobat Buana semuanya yang pagi hari ini tuh di kalau prepare mau berangkat kerja atau berangkat sekolah di Sobat Buana, boleh banget ini sempetin dengerin Bila kita ngobrol sebentar ya Sobat Buana tentang tema hari ini, yaitu geliat UMKM lokal di Kabupaten Ngawi naik kelas atau jalan di tempat. Nah Sobat Buana, ini ngomongin tentang UMKM gitu ya. Kalau bahas UMKM tuh Bila jadi keinget Sobat Buana sama yang namanya sekarang tuh banyak sekali setiap minggu tuh banyak sekali pasar lokal ataupun pasar jadul kayak gitu Sobat Buana, di tempat wisata ataupun di daerah-daerah tertentu. Dan sampai di alun-alun Ngawi pun setiap minggu juga ada yang namanya Car Free Day. Nah kalau kamu Sobat Buana, ini termasuk usaha untuk memajukan UMKM gak sih Sobat Buana? Nah kalau kamu lihat Sobat Buana, menurut kamu geliat UMKM di Kabupaten Ngawi tuh kayak gimana? Apalagi zaman sekarang tuh banyak sekali pasar-pasar lokal ataupun pasar-pasar jadul seperti itu. Apakah itu mulai naik ataupun maju ataupun tetap jalan di tempat nih Sobat Buana? Nah kalau menurut Bila sih maju Sobat Buana, tapi tergantung gitu ya, tergantung keefektifan itu semua Sobat Buana. Jangan sampai gitu ya, saking banyaknya sekarang tuh pasar-pasar lokal ataupun pasar-pasar jadul gitu ya Sobat Buana, itu malah membuat warga sekitar ataupun warga-warga ya udah tahu gitu ya Sobat Buana, itu ya udah biasa aja, padahal itu semua harus dimanfaatkan dengan baik, mulai dari UMKM-nya, penjual-penjualnya harus tetap menjaga kualitas produknya, pembelinya juga Sobat Buana harus tetap konsisten gitu Sobat Buana untuk membeli juga sesuai kebutuhan gitu. Jadi menurut kamu Sobat Buana, geliat UMKM di Kabupaten Ngawi ini apakah maju naik kelas ataupun jalan di tempat aja nih? Nah boleh banget share opini dan pendapatnya nih Sobat Buana terhadap UMKM di Kabupaten Ngawi. Atau kamu sendiri selaku pelaku UMKM Sobat Buana, menurut kamu gimana nih, apa yang kamu rasakan tentang UMKM di Kabupaten Ngawi? Nah boleh banget ceritanya Sobat Bila di spill pendapat dan opini ya, langsung aja di 085 no 085 725 25 45 45 45.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
0: Dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM Buana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di bagi hari ini ya, udah nemenin Sobat Buana dari jam 6 tadi ya Sobat Buana. Dan buat Sobat Buana semuanya yang pagi hari ini baru gabung gitu ya, Bila spill kita hari ini yaitu lihat UMKM di Kabupaten Ngawi, naik kelas ataupun jalan di tempat. Nah Sobat Buana, ngomongin UMKM nih Sobat Buana, zaman sekarang ya itu nggak harus jualan langsung gitu ya, zaman sekarang tuh udah yang namanya digital ataupun coba beres semuanya UMKM di gak hanya di Kabupaten Ngawi aja, seluruh Indonesia itu sudah 80% sobatnya pindah ataupun bergeser ke namanya ruang digital. Jadi sobat semuanya sebagai pelaku UMKM gitu ya, harusnya juga mengikuti berjalannya teknologi zaman sekarang gitu ya. Kalau UMKM kamu itu sudah bagus tapi belum dikenalkan di dunia digital, itu sobat kalau menurut Bila sayang banget sih. Nah harus sobat itu juga bisa memanfaatkan anak muda zaman sekarang untuk ditarik Sobat Buana, bisa ditarik untuk terjun langsung berkolaborasi di dunia UMKM untuk menaikkan gitu ya di dunia digital ya Sobat Buana. Semuanya ini juga menjadi peluang usaha gitu ya, jadi dari usaha menjadi peluang usaha. Nah Sobat Buana semuanya, menurut kamu gitu ya, UMKM di kabupaten ini gimana nih, apakah sudah menjadi usaha yang menjadi peluang usaha ataupun tetap jalan di tempat aja jadi Sobat Buana, gak ada naik kelas-kelasnya nih. Nah menurut kamu gimana, boleh banget diceritain sama Bila, di share opini dan pendapat kamu di 0856345454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku gak sempet bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

100 buat 5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Kembali lagi sama Bana bersama Bila di pagi hari ini ya. Udah nemuin sama Bana di jam 6 pagi tadi. Ya ternyata berakhir sudah si sama Bana sesi pertama bareng Bila di pagi hari ini. Bila kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi jangan sama Bana semuanya, jangan kemana-mana. Nanti kita akan ngobrol lagi di jam 7 sampai jam 8 nanti. Nah masih dengan tema hari ini sama Bana, buat kamu yang punya opini dan pendapat tentang kelihatan UMKM di

0: kompetennya Wi naik kelas atau jalan di tempat sih. Nah boleh banget sobat di share opini dapat ya, langsung aja di 0853454545.
1: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
2: Hai semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maaf ya, deg-degan, saya bukan orang depan panggung.
1: Dan hari ini Ce, asik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat bahwa

karena aku sampai detik ini pun kalau dengar lagu itu

mungkin orang-orang yang cukup dari

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.